Ah, kuas pesan nung raya kita nana rung rung respons lagi. Ha, takkan tadi ngan kan nyepai emeh tan tan apa anda kira irum cerung rung wani. Jadi ayu ngan ni emah terain. Ayah kau ngan ni bersmai kau ngkuer kata urai nape ngan ni rona emeh kan ni. Yo, nara nampak antara pun nara isuan emeh wa kita perawa wa hawa isuan emeh wa. Eti emeh tuan kan ni emah terain. Ah, sakkan tadi ngan kami nak nara mansisrek. Eh, kangai mangkan ni teh kanan teh ya kata urawan emeh wa kian tuwekeng.

0: Άκου να με ορίτε, την είμαι εγώ και έχω τα ρπον μέγια. Με υπότα Μαϊάννα, άγιαν και ο αγιό μου σε σειρά και υπότα. Έκανα είτε έκανε σειρά και αγιό. Τέτσου ακόμα από την ώρα κίνητη μέτα, ένα κούνα είναι καρικία τη μετακή. Κοκακό αγιό τη υπότα και έχω χακεβεί. Orang kapal gua, kau kan tadi ngapa saya dah hidup di rumah rumah kapal kau, okay? Nai, ayah penangis seorang kan nai. Kau akan aku angkat ke roy, buat apa kan?
1: Ayah, orang ini arah buat dia tinggal wajah. Arah pan dah, uang tinggal uang sena, rukun yang tinggal kampung ada larwayu. Uang tinggal uang cukup gurih. Terus ke roy, ada yang jadi dia dia. Atau ayah, doa ayah tekan aku, ayah ini dia ikat aku kau. Kasi kira ay iki ano na nuno ara ki ita ko ko ko na ta wan tani nga pa na bun nga darurung tawan mga busmay ya ya pa sinya ki anangan na gitu ya ya ni sinya to ta kasi kira ay na ba kain na ugure ka na yambu na to wala ka diriya di ta di mana ko ta ginya tay tangi semua mana dari nari seambu di sini. Kira ini maju orang ini je. Tapi kira ini nak guna dia jangan ini bukan daya ke. Tapi kira ini benar penting apa yang kita naruh ayu na ayu sih. Tapi kira ini nak di banyak kawat buat ayu. Jangan di teras, bangai lagi anak mah. Ajar jangan di sungai pun kata naroyu. Ya pun kata naroyu nak makan maya nak baca pun anak kata pun. Kasih maya anjing nak wahai, aku nanti naroyu nak bangki, kini nak wahai jangan nama. Kau kau yang bayar. Kerana apa?
0: Orang dah apa nak bayar maya na? Tidak kena rani mewah kian, nam tapo yon buat ikan niki, kena pun titik rai nape. Mereka yang kuih disana mewah kia, oh ya, pun kau tahu apa nam. Nika titik rai, nako yon nape kia kuasan mani veya rai yon uringi nape nam katik rai. Kuantan ingan nape, pa pun nungu nape panam nika titik rai nako yake. Ngayari na pun, timeto erikin wakin aku, on pun pusmai dikara taripun, akena. Roro na rikini kira narata yon na rani mewa kia ntenga apu ngayo. Ay pun siwa pui me, to wano te tira na rikti minis, o anang po panu mo te songra. Ngaya kia pun te meton wakin ako rani mewa kia, sina pun kami ura rikini busumaya na taripun, hake na te meton kos. Sina rita na ko rikin kan, te tianin ayo, ina nun tenga apu ngayo.

Ne kata berapa ki? Amne mau akan tu wike hiu mente pota ki bukan te mau riu kata ki orang ki ni mangan hari tapi mete tu kan orang ki kata trauma or escapees. Kata iya ni mangan wake nape tak kapus pasin te wike hiu eng eneng mangan tau roy nape angkain wake tak kau one down ni kapus pasin iya orang ki te meta at trauma or orang ki te kun at escapees ki te meni mau. Te pota ni yang bukan te wike hiu kangai te kana. Pai orang ki angkai bukan isak ni kunim or merungi ni metam. On te kana te te ni metang angkai healthy skin, bright eyes, take your dose. Orang kaya kaya pun orang ini bebe, awak kena anda kiri ya meten katene. Me anak kiri kiri kiri ya dia ye kau beri kiri, aku yang tu pun ada kiri. Tetapi koma pun orang ini temeta, aku kena anak kiri temeta kini kan ayah kita mantain tu tak kuat kini pun orang kaya kiri. Tetapi pun orang ini tak pun nere kita temen orang kiri, nere nak kita temen mites. Orang kita kena orang ini temeta. Iri nak kita pun orang ekapung ya. Eka kawa ki penere ini kuru roi yam dosa ika uwa maizia. Ibukin tuara ke tiskeibis ibukin apa anamakuri temuan dosa. E siringa temenere ina nantukun. Meye ki siringa tepuni mua. Tawana tewiki mina. Kuna nime amka uwa ndosa. Pa anapepene siringa ki. Puni mua aki aspara ure iai. Gana eki montai ni paino araki yaki. Oya kuna ane kariketi memera ni puro ki araki ntekirine. Araki eka ya kurin sitepu aru neveya. Mente ibuaka ni pai. Ke tautauan teometa, enye iruna menin teoraki, e timeka ni pesusu. Kwa kuruna pa detrokoma, ewewe mentenao. Gana esikura metan teometa, enye iruna menin teoraki yu, oye menga gustan honte menna. Akunante tokuaki, pun menikati metuante kaisaki kapungunakin roi tirokin tainako, o tararuana paena isaki roi. Nea wakinante tepepei, o tekabururun tiran e isaki o tetobu, Owe to koko ni meki na kon ni meki nan basin na ika anakabutaki ntata ye yo. Ena mea tata pata kapus basin na yo bon site po meri mei maina. Owe bugin tuto kon te trakoma o buwa bai nara aika anakabuanaki pati te tetracyclin e te bai nuai meta. O te basin e te isotromycin. Te tetracyclin bon te bai nuai meta owa yo ari anangana kia tei aki eswapungeki na kon donuwa te namakaina. Te isotromycin te basin e te ran. Anak-anak kita yang kita menunggu wanita makanan nak menunggu waktu pun teriliki. Orde pasien ada isotromycin. Anak-anak kita yang esok teriliki nuerake. Orde pasien ibu kita tu kawan tiskeibis anak pun si anak kita teror menunggu waktu pun teriliki nuerake. Ibu dia begoko ada yang ke yang nuwa teriliki. Orang kek yang iru orang kita buru anak pasien me anak-anak kita kurim. Ibu kini kami anuaya menjawara keyo. Eka kawa ki pokonarei namara ke kini kakanua piruto mi main na kona moin te pasin. Ibu kini te tepuan naora ki aki anare ke na koin. Naron te merake ni piruto te momuta o te kani momuta. Saibu buo ki onna nga arapouto kana koyeta anika pus pasin. Ibu kini merubungi rangkai oni nga apong.